0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, walaupun barusan udah kita puterin lagu Bye Bye Raisa. Tapi kita masih jauh untuk kata bye bye itu, Rockstar. Karena kita masih nemenin lo sampai jam 10 pasnya di Gemaya.
2: Bener, tapi mungkin bye-bye-nya bisa ke mantan kali ya. Soalnya pas banget deh, Rockstar. Sekarang tuh lagi rame banget tren berteman dekat sama mantan, atau istilahnya adalah exes as friends. Jadi sekarang tuh makin umum kejadiannya. Tapi di sisi lain nih, Rockstar, ini juga sering banget memicu kecemburuan atau rasa gak aman buat pasangan baru. Bahkan ada riset yang nemuin sekitar 60% orang ternyata masih berteman sama minimal satu lah mantannya.
1: Waduh. Topik yang berat dan pastinya ketika
2: panas ya.
1: Panas gue rasa. Contohnya Rockstar, lo masih bisa share-share sama kita. Kalau emang gak mau dibacain nama full lo, bisa pakai identitas samaran atau mungkin singkatan, dan sharing ke kita tentang lo setuju atau enggak sih kalau pasangan lo masih berhubungan baik dan sering nongkrong bareng mantannya. Sharinglah sama kita via WhatsApp di 0811-380778-78,
2: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: today a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow @pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, @pullmanbali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau kata Bonita Tahalea ya, memulai kembali. Emang gak ada salahnya untuk kita memulai sesuatu, ya kan? Misalnya sesuatu yang dulu kamu sering banget lakuin, tapi akhir-akhir ini udah jarang banget karena gak punya waktu. Atau mungkin kayak planningnya kurang tepat, atau mungkin tempatnya belum pas nih. Ini kayak waktu yang tepat untuk kamu mulai lagi hal-hal itu, ya kan? Mengenang masa-masa quality time bareng doi kamu, bisa sama keluarga atau sama siapapun lah gitu.
1: Ajaklah orang kesayangan kamu Rockstar untuk ke Italian Kitchen Party. Ini ada di setiap Sabtu mulai jam 6:30 PM, pasnya di The One and Only Pizzeria at Hyatt Regency Bali, Sanur. Ini pas banget buat Sabtu kamu jadi makin beda dengan berbagai dinner ya, menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Okay. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations, mulai dari pasta, pizza sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi nih ya, dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang akan langsung diantarin ke meja lo Rockstar. Selain ada beverage journey, ada bartender trolley, ada juga kids corner khusus nih untuk yang ngajakin anak-anak untuk Italian Kitchen Party. Jadi pasti udah ramah anak, udah pas banget untuk kita family time, untuk bisa quality time di Pizzeria at Hyatt Regency Bali lewat Italian Kitchen Party. Semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan Rp760.000 net per orang. Buruan deh, reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi bisa reservasi via nomor ya di 0815-8532-0969. Bisa klik juga HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali. Sekali lagi at HyattRegency_Bali di Instagram untuk dapetin info lengkapnya.
0: Yes, Rockstar, dan kita di sini juga masih nanyain kamu. Kamu setuju gak sih kalau pasangan kamu masih berhubungan baik dan sering nongkrong bareng mantannya? Karena ini ada riset dari Omri Gilad, yaitu profesor psikologi dari University of Kansas. Jadi dia bilang ada 4 alasan utama kenapa orang milih tetap berteman sama mantannya. Yang pertama karena rasa aman, yang kedua alasan praktis, sekedar sopan santun, dan yang terakhir nih karena masih ada perasaan yang belum selesai.
1: Alasannya yang paling banyak pasti rasa yang belum selesai.
0: Iya, itu. Tapi ditutup dengan rasa aman, ya kan?
1: Itu kone ya. Dan yang menarik nih ya, dari risetnya nunjukin dampaknya beda-beda tergantung alasannya. Kalau alasannya karena rasa aman atau praktis, hasilnya cenderung lebih positif. Tapi kalau alasannya karena masih ada perasaan yang belum tuntas, hasilnya justru pasti negatif.
0: Mulai dari kesehatan mental yang lebih buruk sampai rasa cemburu yang makin sering muncul. Jadi bukan soal berteman sama mantannya doang ya, tapi soal apa yang jadi motivasi dibaliknya. Setuju sih, kalau misalnya dia tentang rasa aman atau praktis, itu bisa jadi kayak karena udah mantan kan udah sering tahu, jadi kayak mungkin kayak jokesnya, sarkasnya itu udah bisa dimengerti gitu loh. Tapi kalau memang alasannya karena ada perasaan yang belum tuntas, itu akan buat kamu makin overthinking. Karena kan kayak gini, kayak kamu maksa dirimu untuk menjadi teman sama seseorang yang sebenarnya kamu masih ada rasa di situ gitu.
1: Betul. Nah, sharing-sharing lo Rockstar, apa sih udang di balik bakuan versi kamu? Kenapa kamu masih berteman sama mantan? Lo setuju gak sih kalau pasangan lo masih berhubungan baik dan sering nongkrong bareng mantannya? Bisa kirim
0: via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan bisa juga ke Instagram kita pastinya, one and only at rockinglife.bali. Kita tungguin ya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

7.9 FM, this is the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau kata Tulus, interaksi. Memang hidup ini tuh harus penuh interaksi ya. Bayangin kalau kita hidup cuman diri sendiri, ya kan? Untuk diri sendiri di kamar doang, gak ngapa-ngapain. Itu kayak aneh banget ya. Makanya kita butuh yang namanya interaksi, gerak kemana-mana, ngelakuin sesuatu yang mungkin kamu udah lama gak ngelakuin, rockstar. Dan pastinya rockstar, kamu bisa mulai dengan sesuatu yang lebih positif. Yang misalnya kalau kamu tuh minggunya biasa cuman malas-malesan, hibernasi. Tapi udah deh, kalau untuk minggu ini jangan. Ayo kamu, kita mulai untuk lebih sehat bareng-bareng, tapi juga menyenangkan. Karena Prego Wellness Sunday Brunch itu minggu 20 September, which is minggu ini 2026, mulai jam 11 siang. Itu ada lagi yang namanya Brunch Authentic Italia terbaik di Nusa Dua, yang digabungkan dengan Wellness Culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali, untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch di one and only di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrio di Wellness Studio, dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Pas

0: doang biar nggak dibeli kecurigaan yang nggak perlu.
1: Iya, lagi ngapain berdua ya kan, nanti yang ketiganya adalah setan dan itu adalah saya. Yang muncul setan. Iya, dan yang muncul setelahnya adalah kesadaran rockstar. Masalahnya bukan cuma soal boleh atau enggak nih boleh berteman sama mantan, tapi soal seberapa jelas batasan yang disepakati bareng-bareng sama pasangan sekarang. Karena rasa aman dalam hubungan itu kan enggak muncul dari ngelarang atau ngontrol ya, tapi dari komunikasi yang terbuka soal apa yang bikin nyaman dan apa yang enggak. Dan kalau Weda sendiri gimana? Kamu tim yang setuju atau enggak kalau pasangan kamu tuh masih berteman atau berhubungan baik sama mantannya?
0: Kalau gue rasa lebih bagus untuk punya hubungan yang baik sama siapapun. Nah, termasuk juga sama mantan gue rasa. Tapi tentunya dengan membatasi sih. Jadi misalnya kalau dulu kan intens chatan ketika masih berpasangan, sekarang kurangilah yang mungkin memicu jadi pertengkaran bersama pasangan. Tapi gue rasa untuk menjalin hubungan yang bagus bersama mantan, misalnya kan ada yang bilang putus dengan baik-baik. Gue rasa itu ada. Cuman kalau lu sendiri gimana?
1: Enggak setuju.
0: Berarti?
1: Enggak setuju, aku tim yang enggak setuju. Iya, langsung cut off. Pasanganku juga, maksudnya aku bukan tipe kali yang kayak ya udah kalau pasanganku tuh bisa berteman sama mantan ya gitu. Kayak aku enggak, kayak tidak ada yang namanya bisa berteman dengan mantan. Pasti akan ada momen-momen di mana mereka tuh keinget momen-momen dulu atau mungkin takutnya ada percikan-percikan lagi kayak gitu.
0: Betul juga sih.
1: Kenapa makanya cukup trauma ya sama cerita kayak berteman baik, kayak misalnya pasanganku berteman baik dengan mantannya, bahkan aku juga berteman dengan mantannya, ujung-ujungnya seperti sekarang ya, juga direbut juga sama mantannya. Jadi aku benar-benar
0: dia balikan.
1: Iya, dia balikan sama mantannya. Tapi sebelum mereka balikan, mereka sudah selingkuh di belakangku. Jadi kayak
0: amazing.
1: Jadi saya tidak saya tidak setuju dengan ini karena saya sudah mengalaminya.
0: Ya udah, gue tetap enggak setuju deh. Dan masih lo masih bisa sharing sekalian request lagu ya tentang lo setuju enggak sih kalau pasangan lo masih hubungan baik sama, dan sering nongkrong bareng mantannya. Bisa buruan ke Instagram kita di @rockylife.bali dan juga via WhatsApp di
1: 0811 380 7878.
2: Let's go.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: bareng sama Ungu featuring Andin, Saat Bahagia. Saat Bahagia itu kita yang buat gitu loh. Terserah kamu mau kemana pun, yang penting berdua sama kamu ya udah, emang udah terlanjur kamu bisa buat aku bahagia, ya udah bawa aja bahagia terus.
1: Betul. Dan pas banget Rockstar ngomongin berdua bersama dan mengukir memori indah, paling pas banget nih kalau kita langsung aja ke Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Nah, jadi Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis deket kemana-mana pastinya. Punya kamar yang lega, rooftop, dan infinity pool bar dengan sunset terbaik. Ada yang namanya Pullman Fit, Cakra 7 Spa and Salon. Juga sangat dekat dengan pantai. Tinggal ngesot ya, Yuyu.
0: Kepleset ya, kepleset.
1: Cuing, langsung kita bisa ke pantai. Sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, lo akan dapat ini diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar.
0: Yes.
1: Atau kalau lo pengen stay dalam kurang dari 90 hari, dapetin diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Gak hanya itu, lo juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Bar, buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai 7 malam. Untuk full experience itu Rockstar buruan deh. Booking sekarang juga di pullman-bali-legianbeach.com dan follow social medianya di @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.
0: Dan pastinya Rockstar, tapi kita juga udah selesai karena ini udah jam 9 ya. Soalnya kita closing topic, tapi kita masih akan nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Dan intinya Rockstar, dari bahasan tadi kelihatan ya, saling percaya itu sebenarnya adalah fondasi utama dalam hubungan. Dan komunikasi transparan sama rasa saling menghargai itu adalah batas kenyamanan pasangan, dan itu adalah kuncinya, ya kan? Dan pastinya balik lagi ke kamu Rockstar, karena setiap pasangan punya caranya masing-masing ya kan. Mau gimana pun work systemnya adalah kamu yang tahu. Dan ya Rockstar, kita masih di sini untuk nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: itu beneran bahasa Thailand?
1: Bukan, itu bahasa yang tak usah diketahui.
0: Oh, karena ini spesies alien ya?
1: Iya. Aku suka asbun. Asal apa? Asbun apa coba aja? Asal bunyi. Kadang bunyinya teng, kadang bunyinya tong.
0: Dan masih rockstar. Welcome to H7 Brand FM, Rocky Life Bali. Dan welcome to Bali untuk kamu yang baru aja mungkin landing di Bali. Dan sambil dengerin kita, pasti kita akan puterin lagu-lagu favorit kamu. Termasuk juga untuk lo yang akan memulai aktivitas, rutinitas pekerjaan.
1: Yes.
0: Dilancarkanlah di jalan-jalan, ngebut jangan ya. Karena pelan-pelan yang pasti kelakon.
1: Kelakon, alam-alam yang penting kelakon. Itu kalau kata aja, ya kan? Nah pastinya Rockstar kita bakal seru-seruan bareng sampai ke jam 10. Jadi kalau misalnya kamu pingin curhat-curhat, cus, masih kita di sini untuk mendengarkan curhatmu ya Rockstar. Nah pastinya kita juga muterin lagu-lagu yang asik buat taikin mood kamu di pagi ini.

It's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: It's 100 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kata Afgan sih, jangan untuk macam-macam rockstar. Jangan mikirin untuk selingkuh atau deketin orang yang udah punya kekasih. Mendingan kita berubah dan dekat dengan pola hidup yang lebih baik.
1: Bener banget, apalagi nih rockstar sekarang minggu kamu bukan sekedar malas-malasan atau hibernasi lagi, tapi juga bisa jadi lebih sehat, juga menyenangkan dengan Prego Wellness Sunday Brunch minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Seru banget nih. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Ditendra Pokrio di Wellness Studio, dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille, sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa kamu nikmati dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi rockstar, buat kamu yang udah kepo, langsung aja yuk cek info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali dan @WestinBali.

0: Head Start with GM HR. With GM HR. GM HR will continue right after this.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah pak, Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
4: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: pagi itu bangun semangat karena pingin ketemu Rockstar, pingin siaran buat Rockstar. Asik banget ya. Peres banget ya sih.
1: Bukan peres tapi real.
0: Real.
1: Karena

0: sama lu terus.
1: Bener. Dan
0: akhirnya ini membuat koneksi gitu ya.
1: Yes.
0: Seru-seru banget.
1: Dan pastinya Rockstar untuk membuat koneksi itu kan gak bisa kayak cuma sehari dua hari harus terus-terus. Yang lama-lama tuh awalnya dari gak cocok lama-lama jadi cocok begitu.
0: Cuman lu tipe orang yang gampang untuk temenan gak sih?
1: Kebetulan untuk temenannya gampang, tapi untuk sahabatan ya enggak.
0: Oh, sahabatan susah ya?
1: Sahabatan susah.
0: Sahabat lu tiga kan?
1: Sahabat gue cuma tiga.
0: Tiga, betul-betul. Karena memang kalau kita ngomong sahabat dan teman itu arahnya beda.
1: Beda banget.
0: Kalau sahabat itu kan benar-benar yang intens ya.
1: Dan kita bisa nyeritain semuanya kayak gitu. Kalau teman tuh ya udah just untuk kayak nongkrong mungkin. Ketawa-ketawa bareng, beda gitu loh koneksinya sama sahabat. Kalau lu gimana, Wet?
0: Kalau gue sama juga. Kalau sahabat saat ini gue enggak ada yang benar-benar sahabat banget. Cuman ya udah berteman dengan siapa yang aku rasa cocok. Saat ini sih gitu ya. Kalau sendiri gimana Rockstar, boleh sharing-sharing? Lo saat ini ada sahabatnya atau enggak sama sekali, atau mungkin sekarang sahabatnya adalah pasangan kamu sendiri?
1: Yeah.
0: Sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @rocklife.bali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: tapi kamu yang hitam ya.
1: Boleh.
0: Aku lagi lucu nih, Rockstar. Aku melihat pemandangan yang lucu sekali di depanku. Aman, bro.
1: Aman
0: ya. Soalnya kita berdua ini matanya hitam banget ya, Rockstar. Karena kita benar-benar kayaknya tidurnya cukup banget ya. Jadi ya begitu. Begitulah, Rockstar, di kehidupan ini pasti ada hitam dan putih. Harus balance ya. Ada yin and yang. Tapi gimana pun, pokoknya kita harus seru-seruan bareng. Dan karena udah jam 10, Rockstar, waktu seru-seruan kita barengan kamu udah selesai dulu di minggu ini. Tapi jangan sedih.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangi ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang, kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long. This is TRL.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's on board FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Satu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik hyattregencybali.com dan follow at hyattregency_bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi hyattregency_bali di Instagram.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7.

0: Bali, pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada super rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Australia melarang mahasiswa asing membawa anggota keluarga dan memperketat izin working holiday untuk menekan jumlah imigran hingga 225.000 orang di 2028 mendatang. Aturan baru ini membatasi perpanjangan visa pelajar, melarang wisatawan mengubah izin tinggal menjadi visa kerja dari dalam negeri, dan menerapkan sistem undian untuk backpacker. Pemerintah Australia juga menambah 100 petugas pengawas imigrasi dan menyiapkan bekas fasilitas karantina di Melbourne sebagai tempat penampungan tahanan imigran. Berita kedua dari entertainmentweekly.com, Ed Sheeran kesulitan mencari opener act baru untuk tur konsernya setelah seluruh supporting act mundur sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan Macklemore. Situs resmi pendaftaran opening act pengganti yang dibuka tim Ed Sheeran justru disabotase warganet lewat serbuan memes dan juga pesan protes terkait kebebasan berpendapat seniman. Keputusan pihak promotor yang mengeluarkan Macklemore sekarang membuat Ed Sheeran berisiko tampil tanpa musisi pembuka di sisa rangkaian turnya. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, tim nasional voli putri Indonesia lolos ke babak perempat final Asian Games 2026 setelah menang atas Nepal di Komaki, Jepang, Kamis 17 September 2026. Indonesia menang telak 3 set langsung dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20 yang sekaligus membuat Nepal dipastikan gugur dari penyisihan grup. Hasil ini resmi membuat tim nasional voli putri Indonesia selanjutnya tinggal menghadapi pertandingan melawan tuan rumah Jepang untuk memperebutkan status juara grup. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, at pullmanbali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Australia melarang mahasiswa asing membawa anggota keluarga dan memperketat izin working holiday untuk menekan jumlah imigran hingga 225 ribu orang di 2028 mendatang. Aturan baru ini membatasi perpanjangan visa pelajar, melarang wisatawan mengubah izin tinggal menjadi visa kerja dari dalam negeri, dan menerapkan sistem undian untuk backpacker. Pemerintah Australia juga menambah 100 petugas pengawas imigrasi dan menyiapkan bekas fasilitas karantina di Melbourne sebagai tempat penampungan tahanan imigran. Berita kedua dari entertainmentweekly.com, Ed Sheeran kesulitan mencari opener act baru untuk tour konsernya setelah seluruh supporting act mundur sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan Macklemore. Situs resmi pendaftaran opening act pengganti yang dibuka tim Ed Sheeran justru disabotase warganet lewat serbuan meme dan juga pesan protes terkait kebebasan berpendapat seniman. Keputusan pihak promotor yang mengeluarkan Macklemore sekarang membuat Ed Sheeran berisiko tampil tanpa musisi pembuka di sisa rangkaian turnya. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, tim nasional voli putri Indonesia lolos ke babak perempat final Asian Games 2026 setelah menang atas Nepal di Komaki, Jepang, Kamis 17 September 2026. Indonesia menang telak 3 set langsung dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20 yang sekaligus membuat Nepal dipastikan gugur dari penyisihan grup. Hasil ini resmi membuat tim nasional voli putri Indonesia selanjutnya tinggal menghadapi pertandingan melawan tuan rumah Jepang untuk memperebutkan status juara grup. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: 4.8 This is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Emang ya, kalau kita tuh punya pengalaman banyak gitu ya, untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, itu tuh pasti exciting banget. Kebayang gak sih kalau rockstar nih ternyata bisa buat boreh sendiri? Apa sih boreh? Boreh tuh semacam obat tradisional yang dihasilkan dari rempah-rempah ya, rockstar. Sebenarnya sih bukan obat juga, itu hanya rempah-rempah yang digabungkan dan dipercaya bisa menghangatkan tubuh, karena memang khasiatnya bagus banget rockstar. Dan kalau ternyata rockstar emang pengen nih untuk mencoba membuat boreh, ini boleh ikutan Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian dari Prego Wellness Sunday Brunch yang akan diadakan tanggal 20 September 2026, start dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Pastinya udah tahu dong ya, brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua yang digabungin dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, karena wellness, jadi banyak sesinya nih. Ada sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Terus dilanjutin lagi dengan menikmati brunch menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Rockstar bisa menikmati cicipaya salad, insalata capris, incavolata Toscana, sampai ke mix vegetable ratatouille. Sambil kita juga bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin tadi. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa rockstar nikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Nah, kalau kepengen tahu atau kepo-kepo lebih lanjut, langsung aja cek di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar yang lagi viral nih rockstar, gue kutip dari enmi.com ya, ini datang dari The Weeknd yang membuat pernyataan kalau dia masih pengen ngelanjutin karirnya setelah 2025 kemarin membuat pengumuman lagi vakum sementara dan berhenti memakai nama The Weeknd. Nah, dalam interview terbaru The Weeknd bilang kalau dia sekarang membatalkan statementnya dan bilang kalau dia tuh nggak punya keinginan untuk pensiun, karena The Weeknd bilang kalau dia nggak kemana-mana dan akan tetap bermusik selama dia masih mampu. Tapi dia juga bilang ya kalau selama 2020-an awal penampilannya emang dibuat sebagai pondasi atau figur yang pengen dilihat fans, dan sekarang setelah 2026 dia pengen lebih mengeksplorasi musik yang nggak harus mengikuti selera pasar. Waduh, emang ya kalau musisi itu kadang suka ada masa-masanya pengen rehat, ada masa-masanya lagi menggebu-gebu pengen berkarya dan lain sebagainya. Gak apa-apa, yang penting kita support aja The Weeknd. Semoga setelah ini karya-karyanya jadi lebih mantap lagi. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
4: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
6: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
5: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
6: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
5: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Bang, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Emang banyak banget ya penelitian yang udah bilang kalau kita lagi stres, terus kita ngeliat grounding, ngeliat sesuatu yang dari alam, itu tuh akan mengurangi tingkat stres. Dan yang pasti kalau rockstar juga pengen menikmati view pantai Kuta terbaik, terus sambil santai di pool terbaik di Kuta, ini bisa langsung ke Truntum Kuta yang mempersembahkan lunch pool package. Sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya, seperti ada fried rice with chicken, fried noodle with chicken, triple deck sandwich, dan juga sliced fruit. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax aja loh. Dan ini udah termasuk sama free iced tea dan juga pemakaian towel. Rockstar bisa reservasi dari sekarang, hubungi Truntum Kuta di WhatsApp 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya @truntumkutabali. Sekali lagi @truntumkutabali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: FM, you're listening to the number one lifestyle and entertainment media. Ih, gila ya, rockstar, lo bayangin gak sih kalau emang lo punya event yang sukses banget karena tempatnya luar biasa keren ya. Apalagi kalau ternyata nih bisa menampung tamu sampai 1250 orang. Buh, gila. Luasnya aja total 6800 meter persegi. Ini kita lagi ngomongin Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali lo rockstar. Karena pas banget untuk berbagai kebutuhan kita, mulai di wedding, gala dinner, terus juga mau ada corporate gathering, product launch, sampai ke MICE juga bisa. Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area, diantaranya The Banyan Card, terus juga ada lawn, ada pavilion, dan waterfall area yang estetik banget sama dramatis rockstar. Lokasinya tuh di tengah-tengah Jimbaran ya, jadi dekat kemana-mana dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Jadi Suwarga Garden ini pilihan tepat banget untuk apapun event kalian. Nah, cek info lengkapnya sekarang di Instagram @suwargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815 5717607 untuk mendapetin penawaran terbaiknya sekarang. Sekali lagi, rockstar bisa ke @suwargagarden di Instagram atau hubungi WhatsApp di 0815 5717607.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Okay, jadi untuk throwback kita kali ini ada si Pak Sutri antara Beyonce dan juga Jay-Z yang berjudul Crazy in Love. Lagu ini adalah jagoan ya dari album solo debut Beyonce, Dangerously in Love, tahun 2003. Dan gak cuma lagu biasa, tapi jadi semacam statement dari Beyonce yang ingin keluar dari image saat itu sebagai personal Destiny's Child. Akhirnya, karena diproduseri suami sendiri, Crazy in Love jadi semacam kolaborasi chemistry ya yang sempurna banget di lagu ini antara dua ikon musik pada tahun itu. Terus juga lagu ini memenangkan Best Female Video dan Best R&B Video di MTV Video Music Awards 2003. Terus juga Best R&B Song, juga Best Rap Song Collaboration di Grammy Awards 2004. Langsung aja yuk kita dengarkan, ini dia Beyonce dan Jay-Z dengan Crazy in Love.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: bersama Monyet FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Wah, semakin seru nih obrolan kita bareng sama Rarissa Sastro dan juga teman-teman dari Alila Villas Uluwatu di The Rockin' Podcast. Mulai dari alasan mereka bikin Uma Bukit yang sustain banget, sampai apa aja yang ada di dalamnya. Jadi kita lanjut lagi yuk obrolan mereka.
1: You know, nowadays we're going to face any problem with waste. Mm-hmm. And Uma Bukit has their own system.
2: Absolutely.
1: Yeah, well,
2: I mean, one of the other important things, if we look at cultures and trying to bring something new to the public and to the guests, is also to showcase everything that can grow here. So we have a lot of different type of chili, different type of herbs, but we have a lot of local animals as well. So that's very educative as well.
1: Exactly.
2: For the guests, for the small guests, but also for the bigger guests, right?
1: Me as an adult, I'm pretty much happier here, because it's nature, and we're like touching the ground, touching the plants, touching the pets, the goats, and everything else. And so before I'm coming right back to Mr. Vincent, I would like to ask Pak Ari Mahardika.
3: Yes.
1: Hai Pak Ari.
3: Halo Lisa.
1: Nah, kalau dari Pak Ari sendiri nih, dari sisi kecintaan pada alam, apa sih yang sudah Alila Villas Uluwatu lakukan, mungkin bisa lebih dijelaskan
3: lebih
1: dalam
3: juga
1: buat Rockstars ya.
3: Sure. So Rockstars, very happy to share. Sebenarnya pada saat Alila udah dibangun, sustainability itu salah satu DNA-nya ya.
1: DNA-nya
3: dari Alila ketika dibangun. Jadi ide-nya itu dari sustainability.
1: Okay.
3: Makanya ketika masuk ke Alila, lahan di sini tuh itu bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. It's like a jungle. Konsepnya is like a jungle, right?
1: Tapi kayak jadi di jungle.
3: So sustainability is one of our DNA kan. Seperti yang Pak Vincent bilang sebelumnya, kita udah doing banyak hal dengan sustainability. Contohnya nih, kalau misalkan di kamar kita, roof kita itu pakai local volcanic stone.
1: Yes,
3: itu absorbing the heat of the matahari. Jadi sehingga itu untuk reduce the carbon dari penggunaan aircon. Kemudian di restoran kita, kita menggunakan gelasnya kita yang di restoran itu menggunakan gelas yang dari botol-botol kayak botol bir.
1: Dan recycle.
3: Upcycle. Kemudian dari sana lahir kita punya dulunya sustainability lah. Terus dari sana berkembang, kita mengolah gelas. Kemudian kita punya pengolahan membuat lilin, sabun-sabun yang ada di kamar yang masih sisa itu, itu kita olah ulang dan kita kasih itu ke third party untuk diolah, dan kita distribut ke panti asuhan.
1: So no way.
3: Exactly.
1: Dan
3: nowadays, seperti Pak Vincent bilang, sekarang nowadays sampah kan menjadi salah satu isu ya.
1: Yes.
3: Kita mulai berpikir kayak gimana sih caranya mengolah sampah sendiri gitu kan. So this why very happy kita punya Uma Bukit di sini. Yang mana inilah salah satu farmnya kita. Sebenarnya kita bilang ini adalah back of the house-nya kita ya, how to recycle gitu kan. Dan untungnya dari ownership-nya kita juga mendukung, dari Hyatt juga mendukung untuk activation ini, dan kita punya
1: berarti dengan adanya Uma Bukit ini nih, ada pemaksimalan ya untuk food waste dan limbah-limbah yang dihasilkan gitu. Nah, bagaimana hasilnya selama ini nih Pak Ari?
3: Kalau dari hasil sendiri sih kita lihat cukup signifikan ya, Marisa. Jadi salah satunya limbah yang ada, sebenarnya limbah organik yang kita punya itu sekitar 60 kg per hari.
1: Okay.
3: So, kita bisa reduce 60 kg itu dengan ada. Jadi how do we kita doing itu adalah doing the recycle. Jadi misalnya limbah tersebut, kita punya maggot, ya kan? Kita taruh limbah itu.
1: Ada belatung.
3: Jadi maggot itu black soldier white. Jadi maggotnya akan recycle, dan kemudian ketika maggotnya udah ready, kita punya ikan, kita punya pigeon, nah kita bawa ke sana. Pupuk dari maggot itu kita pakai juga untuk pupuk tanaman.
1: Wow.
3: Fertilizer.
1: Jadi so everything is very useful. Why it's on nature.
3: Exactly.
1: Wow.
3: So that's why you are very happy to have this kind of farm. Yeah, it's not about how gimana ya. Kita bukan hanya untuk men-showcase the beautiful of the farm. tapi yang kita highlight adalah the function.
1: System. And yeah. So like everyone who come here can learn about it and be educated about it. Dan ini juga yang aku mau nanya, gimana nih pengenalannya terhadap tamu atau guest gitu.
2: Yeah. I think it's very just add a little bit on this. I think is very important to understand that that's not like for greenwashing or anything like that. I mean, it's not a zoo here. Yes. That's really like a place that where we have a lot of people working every day in a mission, in the missions to bring sustainability to life.
1: Yes.
2: And people can see actually we don't try to polish or to manicure things too much, right? Mm-hmm. That's really, we want everyone to understand that we're working here and we use this place as a workshop, you know, to deal with our waste and to produce also food items to the kitchens and so on and so forth, right? So there is a kind of marketing idea or behind that, no?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

88.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kayaknya gak ada yang bisa nolak ya kalau udah disuguhin sama pizza yang enak banget, otentik Italia, terus juga pasta Italia, wih, dan masih banyak lagi nih rockstar. Iyalah gak nolak, apalagi kalau dikemas dalam Prego Wellness Sunday Brunch, hari Minggu 20 September 2026, mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Brunch kali ini tuh berbeda ya, udahlah menggabungkan antara makanan Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk ngerayain World Wellness Weekend, jadi Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi kita akan mulai dengan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Porial di Wellness Studio. Lanjut kita akan nikmati brunch dengan menu khas Italia yang udah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari chicken peas, chickpea salad, terus juga ada insalata capris, incavolata toscana, sampai ke mix vegetable ratatouille. Sambil kita juga bisa nih ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin, dan keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini kita bisa nikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Cek aja info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali, sekali lagi di @PregoBali dan @WestinBali.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Uman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
5: All day long.

0: This is Rockin Life Bali, where everyone is a rockstar. Hari Minggu itu emang hari yang cocok banget dihabiskan bareng sama keluarga. Keluarga besar tentunya ya, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang udah dewasa banget, nenek kakek. Ini cocok banget kalau kita kumpulin semuanya di Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Jadi kita nih sambil makan, menikmati weekend dan juga pemandangan Pantai Pandawa, terus juga bisa cobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya. Rooster Fish Beach Club itu kan udah terkenal banget ya, dan sekarang hadir dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Nah, sambil kita ditemenin sama live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, dan bisa gabung dalam Family Foam Party start dari jam 4 sore. Nah, brunch ini bisa dinikmati dengan Rp555.000 plus-plus per orang, dan cukup menambah Rp100.000 plus-plus lagi untuk free flow minuman non-alkohol. Atau mau upgrade jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Udah gitu, tiap hari kita tuh juga bisa menikmati happy hour terlama dari jam 12 siang sampai 7 malam. Ada buy two get one cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plus aja. Chat info lengkapnya sekarang di roosterfishbeachclub.com. Terus follow deh sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. You can be cured with some treatment and religion.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: welcome. This is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Mindfulness, kalau kata yang sekarang lagi viral ya kan, mindfulness di tengah bad news. Nah, emang rockstar kita harus punya mindfulness ya. Tapi memang banyak hal yang akhirnya bikin kita tuh jadi susah untuk berpikir positif, jadi susah untuk mindful gitu kan ya. That's why mungkin perlu momentum-momentum khusus nih untuk membuat kita jadi lebih mindfulness lagi, rockstar. Nah, caranya gimana? Caranya mungkin dengan datang ke tempat-tempat yang memang menyajikan wellness. Nah, rockstar, kalau misalnya kalian nih ngerasa kayaknya butuh nih gue, ini bisa datang ke The Western Resort Nusa Dua Bali, tepatnya hari Minggu tanggal 20 September 2026, start dari jam 11 siang, karena lagi ada Prego Wellness Sunday Brunch di Prego at The Western Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungin dengan wellness culture ala The Western Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi kita akan memulai sesi sound healing dulu sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Abis itu kita akan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mau apa? Mau chickpea salad ada, insalata caprese ada, incavolata toscana ada, sampai mixed vegetable ratatouille juga ada. Sambil kita juga bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan pantai. Cek info lengkapnya sekarang di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Nah, recommended movie kita kali ini ada Trash yang berlatar belakang di Carolina Selatan. Ceritanya tentang perempuan muda namanya Lisa nih. Jadi dia itu terjebak dalam badai di Carolina, di mana air bah membuat kota terendam badai tinggi. Lisa yang gak sempat menyelamatkan diri malah terjebak di dalam keadaan aneh, di mana dia malah menjadi target serangan hiu yang lolos ke kota akibat bendungan yang jebol. Nah, di tengah banjir yang naik, ternyata ada hiu yang malah berkeliaran di air banjir dan di luar nalar malah memburu manusia. Hanya nggak cuma Lisa ya, jadi banyak juga beberapa karakter lain di mana mereka sama-sama berjuang bertahan hidup sekaligus berusaha keluar dari kota. Gimana perjuangannya? Trash bisa ditonton di Netflix sekarang juga, Rockstar. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Australia melarang mahasiswa asing membawa anggota keluarga dan memperketat izin working holiday untuk menekan jumlah imigran hingga 225 ribu orang di 2028 mendatang. Aturan baru ini membatasi perpanjangan visa pelajar, melarang wisatawan mengubah izin tinggal menjadi visa kerja dari dalam negeri, dan menerapkan sistem undian untuk backpacker. Pemerintah Australia juga menambah 100 petugas pengawas imigrasi dan menyiapkan bekas fasilitas karantina di Melbourne sebagai tempat penampungan tahanan imigran. Berita kedua dari entertainmentweekly.com, Ed Sheeran kesulitan mencari opener act baru untuk tur konsernya setelah seluruh supporting act mundur sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan Macklemore. Situs resmi pendaftaran opening act pengganti yang dibuka tim Ed Sheeran justru disabotase warganet lewat serbuan memes dan juga pesan protes terkait kebebasan berpendapat seniman. Keputusan pihak promotor yang mengeluarkan Macklemore sekarang membuat Ed Sheeran berisiko tampil tanpa musisi pembuka di sisa rangkaian turnya. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, tim nasional voli putri Indonesia lolos ke babak perempat final Asian Games 2026 setelah menang atas Nepal di Komaki, Jepang, Kamis 17 September 2026. Indonesia menang telak 3 set langsung dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20 yang sekaligus membuat Nepal dipastikan gugur dari penyisihan grup. Hasil ini resmi membuat tim nasional voli putri Indonesia selanjutnya tinggal menghadapi pertandingan melawan tuan rumah Jepang untuk memperebutkan status juara grup. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ih, ini udah pertengahan bulan September ya. Kayak, ya ampun, cepet banget waktu berlalu ya rockstar. Dan yang pasti, 3 jam juga sudah berlalu nih ditemenin sama GB Jensen di Drive in Jive. Karena hari ini hari Jumat, tenang aja karena jam 10 nanti kita akan balik lagi nemenin di Paranoia. So jangan kemana-mana, Rockstar stay tune terus sampai tengah malam nanti. Dan GB Jensen pamit dulu, terima kasih untuk yang sudah ikutan request, ikutan seru-seruan hari ini. Dan juga terima kasih untuk produser Dana Suwardana serta operator yang bertugas. GB Jensen pamit, have a rocking weekend, bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving.

0: Itu udah lebih time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: Oh boy.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

malam Jumat lu yang lagi pengen ini aja, asik-asikan aja gitu. Dan mohon maaf nih, sorry ya Rosaria nih, suara-suara gua tuh agak mambling soalnya gua abis cabut gigi, tapi nggak apa-apa.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live on Rekan FM Jakarta and Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dance scene update. Nah, gue baru sadar misalnya, salah satu cara paling gampang bikin orang langsung heboh itu ternyata bukan ngumumin album baru. Cukup dikasih kode GTA aja itu udah cukup, Rockstar ya. Dikasih cheat kode GTA itu udah cukup. Nah, kemarin beberapa artis besar tiba-tiba upload foto dengan style khas GTA secara hampir bersamaan nih. Kayak upload bareng-bareng. Ada Felagin, ada Pink Pantress, Travis Scott, Young Lin, sampai Cartel dan Paco Amoroso itu juga ada. Dan sekarang mulai muncul nih spekulasi kalau nanti mereka tuh bakal masuk soundtrack GTA 6 yang baru bakal keluar tahun ini. Belum ada konfirmasi resmi sebenarnya ya, tapi internet tuh udah mulai bongkar-bongkar petunjuknya. Apalagi Fred Again sampai repost salah satu postingan tersebut. Sementara tim Pink Panthers juga ikut upload foto misterius dengan emoji pohon kelapa. Nah, yang bikin masuk akal lagi, GTA ini memang dari dulu terkenal banget sama soundtrack-soundtracknya yang banyak. Orang tuh bahkan nemu lagu baru justru gara-gara dengerin radio di dalam game GTA ini, Rockstar. Jujur gue juga pernah sempat denger lagu bagus di radio GTA 6 ini. Dan GTA 6 ini sendiri bakal balik ke Vice City, setting yang terinspirasi di Miami. Jadi kebayangkan kalau lagi nyetir keliling kota, matahari terik, mobil convertible, terus tiba-tiba lagu Fred Again gitu, lagu Travis Scott, lagu yang artis yang lain gede-gede masuk gitu. Tapi gue rasa yang paling menarik adalah gimana Rockstarnya tuh bukan lu ya, maksudnya Rockstarnya tuh developer game GTA 6 ini, bisa bikin musik jadi bagian dari pengalaman main game mereka. Karena kadang kita tuh gak cuma inget GTA dari misinya, tapi kita tuh bisa inget lagu yang nemenin kita nyolong mobil, kabur dari polisi, terus muter-muter kota padahal misinya tuh belum dikerjain gitu. Dan kalau rumor soundtrack ini benar, kayaknya GTA tuh bukan cuma bakal jadi game yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, tapi ini bakal jadi alasan kenapa banyak DJ tiba-tiba punya service baru.

0: Si te quieres divertir.
1: This is Paranoia, party at Normal Station at All Life and Organized Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dance scene update. Biasa dong, saya AI lagi, tapi gak apa-apa. Kali ini ceritanya agak beda nih. Karena yang masuk ke dunia AI bukan cuma startup kecil atau perusahaan teknologi. Nah, Universal Music Group juga mau bikin platform AI musik mereka sendiri. Loh, BTW ya, gak cuma Suno doang. Nah, UMG baru aja ngumumin kerjasama dengan Eleven Labs, perusahaan yang terkenal dengan teknologi AI voice dan voice cloning. Mereka nih lagi mengembangkan platform yang nantinya itu memungkinkan fans buat co-create music, remix, dan karya baru menggunakan katalog musik UMG yang udah dilisensikan gitu. Jadi gak ilegal. Jadi bayangin aja lo suka banget nih sama seorang artis dari UMG. Terus nanti lo bisa ikut bikin versi baru dari musik mereka menggunakan AI gitu. Dan UMG ini bilang platform ini bakal dibangun dengan partisipasi artis, supaya artis dan songwriter juga ikut menikmati value yang dihasilkan. Nah, menariknya UMG sendiri selama ini juga terlibat dalam berbagai persoalan hukum soal AI. Mereka tuh pernah menggugat perusahaan AI karena menggunakan katalog musik tanpa izin mereka. Sementara sekarang mereka justru bikin layanan AI sendiri dengan musik yang sudah dilisensikan gitu. Mungkin ya, ini memang arah industri kedepannya ya, secara menurut gue. Bukan manusia lawan AI, tapi manusia yang menentukan bagaimana AI ini dipakai. Bukan AI yang pakai manusia gitu. Karena teknologi kayak gini kayaknya udah nggak mungkin dihindari gitu. Semakin perkembangan zaman ya kan. Yang penting sekarang tuh bukan cuma siapa yang punya AI paling canggih, tapi siapa yang akhirnya tetap punya kontrol atas musiknya.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815-5717-607 untuk ngedapetin penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815-5717-607.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

waktunya buat kamu bukan sekedar malas-malesan, bukan sekedar diem-dieman, bukan, atau mungkin kamu memilih untuk mencoba sesuatu yang apa ya, bikin happy lah, bukan cuma kamu tapi juga perut kamu. Karena minggu ini bukan sekedar malas-malesan atau hibernasi, tapi kamu bisa juga jadi lebih sehat, lebih seneng, lebih happy dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungin sama wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan ini dibikin buat ngerayain World Wellness Weekend dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Pohrial di West Wellness Studio. Terus dilanjutin dengan nikmatin brunch dengan menu khas Italia. Abis wellness, terus abis itu kita makan makanan Italia nih. Dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Ada chickpea salad, ada insalad caprese, ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil bisa ikutan nih kita dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini kamu bisa nikmatin dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool. Terus akses ke pantai juga dapat. Jadi check info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: pernah perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing? Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.